0: Ya baik, 9.48 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Edi, kita masih lagi bersama. Jadi ada kiriman daripada Ida di Kampung Katok. Katanya, Assalamualaikum Edi.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Apa khabar berdua?
1: Sehat, kami sehat.
0: Semoga sentiasa dalam rahmat lindungan Allah Jua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga sehat selalu ceria hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih semuanya. Teruskan menghantar ke talian WhatsApp kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita dunia. China dan Indonesia akan meningkatkan kerjasama maritim dan menggesa penyelesaian segera rundingan mengenai kota telaga

0: Pulau China Selatan. Demikian menurut Menteri Luar Negeri China Wang Yi selepas mengadakan rundingan dengan rakan sejawatannya dari Indonesia, Sugiono. Dalam kenyataan media bersama, Wang berkata kedua-dua negara komited untuk melaksanakan sepenuhnya deklarasi tata laku pihak-pihak di Laut China Selatan. Rundingan merupakan sebahagian daripada dialog strategik komprehensif China-Indonesia, mekanisme peringkat Menteri Luar yang bertujuan menilai semula kerjasama dua hala dan menetapkan keutamaan masa depan. Rancangan untuk penebangan sebahagian daripada hutan sekunder Singapura yang semakin berkurangan bagi tujuan pembinaan perumahan mencetuskan bantahan awam sekaligus mendorong kerajaan untuk mengubah cadangan tersebut dalam usaha meningkatkan kapasiti perumahan. Singapura pada bulan Julai lalu menyatakan hasrat untuk melapangkan 2/3 daripada hutan maju seluas 23 hektar bagi membina lebih banyak perumahan awam. Pengumuman itu mencetuskan bantahan dengan lebih 49,000 orang menandatangani dua petisyen yang menggesa kerajaan supaya membina perumahan di kawasan tanah yang telah dibangunkan sebelum ini dan membangunkan semula kawasan perumahan awam lama dengan kepadatan yang lebih tinggi. 7 pemimpin negara Eropah menyelara keputusan Israel membukakan tender pembinaan bagi projek pendudukan di Tebing Barat dan menggesa Israel menarik balik rancangan tersebut dengan segera. Dalam kenyataan bersama, pemimpin Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Norway, Britain dan Kanada menyifatkan langkah tersebut sebagai tidak boleh diterima dan memberi amaran yang akan memisahkan Tebing Barat, menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin dan melemahkan prospek penyelesaian dua negara. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata operasi ekonomi yang diancam oleh Amerika Syarikat terhadap Iran pasti gagal sama seperti sekatan-sekatan terdahulu yang gagal. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan operasi ekonomi paling memusnahkan pernah diambil terhadap mana-mana negara yang memberi bantuan kepada Iran. Menurut Araghchi, tekanan ekonomi terhadap Iran tidak akan membuat Tehran menyerah. Tindakan Amerika Syarikat tersebut boleh mengancam ekonomi global dan kedaulatan negara lain. Sementara itu, China berkata sekatan dan tekanan Amerika Syarikat tidak akan menyelesaikan konflik di Timur Tengah selepas Washington menggesa kerajaan termasuk Beijing untuk menyertai usaha memencilkan ekonomi Iran. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Qian memberitahu wartawan sekatan dan tekanan tidak akan membantu menyelesaikan pertikaian tersebut dan menyeru semua pihak berkepentingan untuk mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan masalah melalui politik dan diplomatik. Pihak berkuasa terusan Panama akan menghadkan jumlah transit harian mulai awal bulan depan kerana bersiap sedia menghadapi musim El Nino yang lebih panjang daripada biasa yang dijangka mengurangkan paras air. Di bawah langkah baru tersebut, terusan itu akan menghadkan transit harian mulai 4 September kepada 34 kapal dan mengurangkan jumlah itu kepada 32 mulai 15 September. Terusan itu mencatat purata 35 transit harian sehingga Jun 2026 selaras dengan permintaan kapal dengan kapasiti untuk mengendalikan sekitar 40 lintasan sehari. Pasukan kecemasan menjalankan operasi menyelamat di bawah runtuhan sebuah pusat membeli belah di Kryvyi Rih selepas serangan drone Rusia yang menurut pihak berkuasa Ukraine membunuh sekurang-kurangnya 15 orang dan mencederakan lebih 130 yang lain. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam serangan itu dan mendakwa Rusia secara sengaja menyasarkan pasukan kecemasan dengan melancarkan serangan drone kedua tidak lama selepas yang pertama. Serbia mengaktifkan mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah ketika kebakaran hutan di Taman Perhutanan Simpan Semula Jadi di Liblato Sands terus marak. Ketua Jabatan Kecemasan Kementerian Dalam Negeri berkata Serbia telah meminta pesawat pemadam kebakaran dan kenderaan khas dari sistem sokongan EU. Serbia yang bukan ahli EU tetapi mempunyai akses kepada bantuan kecemasan EU di bawah mekanisme pelindungan awam blok tersebut. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana 1 tengah hari waktu negara Brunei Darussalam.

0: Ya, berlalu sebuah lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza dengan lagu Jerat Percintaan dirakamkan pada tahun 1996.
1: Terima kasih kepada audiens terus setia bersama kami di Harmony FM. 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan tetamu
0: wawancara bengkel belia mengenai dengan AI dan keselamatan cyber 2026. Jadi sebelum waktu itu tiba, Edi, sempat lagi untuk kita membacakan beberapa WhatsApp yang kita terima untuk pagi ini. Kiriman daripada Nadia di Batu Marang, katanya kita punya doa, Allah punya takdir. Tugas kita bukan memaksa semuanya berlaku seperti yang kita mahu, tetapi terus berdoa, berusaha dan juga percaya, kerana apa yang Allah telah pun aturkan sentiasa lebih tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Assalamualaikum. Katanya Assalamualaikum DJ, selamat pagi dan selamat bertugas dari Nadia Batu Marang.
0: Terima kasih Nadia. Seterusnya dia ada lagi daripada Bonda Hajah Siti di Rimba Gadung. Apanya dia?
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. DJ berdua katanya selamat bertugas saja, Pau dan juga Edi. DJ yang ceria, serasi seperti
0: adik dan kakak.
1: Bukan nasib adik dan kakak.
0: Nasib join Donwa, anak dan nenek ke apa. Atau benar?
1: Umi. Ibuku.
0: Semoga sentiasa sihat walafiat.
1: Amin.
0: Sentiasa perlindungan rahmat Allah. Amin. Terima kasih DJ berdua katanya daripada Bonda Hajah Siti di Rimba Gadung.
1: Cikgu Chot pun juga ada di sini.
0: Cikgu Chot. Apa khabar?
1: Bandar. Alhamdulillah kali Cikgu Chot. Selamat pagi dan salam sejahtera. Cuaca di Tutong Masani katanya cerah dan tenang saja. Apa khabar DJ berdua? Kami sehat. Semoga sehat walafiat selalu pagi ini katanya. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Chot dan kepada semua keluarga sahabat handai yang disayangi. Semoga katanya semua sentiasa dirahmati Allah katanya. Sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin. Katanya ya Allah, pagi ini katanya kan ke immigration dulu, ada urusan lepas satu baru tah sambung berkabun.
0: Yang tadi pagi tu dek, 6.41 pagi. Ya, dia menghantar dua kali.
1: Salah
0: kan? Yang kedua ni baru selesai urusan immigration. Ini kan menapau murtabak untuk anak-anak di rumah. Baru tah kan menyambung berkabun, bertanam anak pohon buah, terus bermain sama jorang si Latte dan family.
1: Latte.
0: Hai Latte. Ni hao mak. Salam sejahtera dari Cikgu Chot dan family.
1: Cik kita panggil lagi
0: Betul Rizki Kampung Keriam tu tau. Latte. Latte. Kucu-kucu. Kucu-kucu hutahi. Haji Maidin.
1: Haji Maidin katanya di sini. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat pagi Sabtu. Aduh, Latte lah punya pasal. Selamat pagi Sabtu. Japau dan juga Edi katanya. Selamat pagi Sabtu. Selamat berhujung minggu.
0: Semoga DJ berdua sehat dan semua peminat setia Harmoni FM pun sehat, diberi kesihatan tubuh badan, rezeki yang melimpah ruah, indah putus, bahagia Amin. Dunia akhirat berserta rahmat kasih daripada Allah. Amin. Berpantun ku pagi ini ya Badik. Jadi dapat jalan-jalan ke Kampung Keramut.
1: Cakep.
0: Hendak membeli si buah labu. Info cuaca di Sungai Liang Lumut, alhamdulillah baik sedikit, cuma berjerebu. Teman berteman menjalin kemesraan abadi, harmoni tetap pilihan kami. Terima kasih DJ berdua. Kiriman daripada Din Bukit Lumut.
1: Terima kasih Din. Awangku sungguh.
0: Ni kawanmu ni.
1: Pun ada.
0: Bersungguh-sungguh ya. Terharu. Apanya? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Wendy katanya? Kan kelawas kuninya. Kelawas ku.
0: Melihat lauk berbalah. Tengah-tengah ku. Lok berbalah tengah-tengah. Ku kan makan ayam hari-hari kelanguan. Nyaman tu di Brunei ada berjual bang. Ku sungguh. Di Batu Marang. Kalau ku sungguh mau, saya boleh huraikan. Nyaman ku sungguh. Dah tak ada nyaman. Nyaman hantap.
1: Tak payah kita bersungguh-sungguh. Kelawas.
0: Ni nah. Assalamualaikum DJ Zul. Anu bilangan tu.
1: Mana?
0: Anu, yang baru nak.
1: Assalamualaikum.

0: Good
1: morning DJ Ajah
0: Aidy. Ajah Aidy. Assalamualaikum DJ Ajah Pau dan Aidy. Waalaikumsalam. Apa khabarnya?
1: Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah pagi weekend.
0: Happy
1: baru,
0: weekend.
1: Happy weekend katanya baru, baru habis.
0: Baru bertugas. Berjauh stagal. Siapa ni Encik Ahmad? Kasih Encik Ahmad.
1: Ajah Aidy.
0: Dan kita ada Nur Hashima.
1: Sasul ku kita. Nur Hashima katanya di sini.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: DJ kita berdua DJ selamat berdua. Pagi Ona Barito. Apa tu Ona Barito? Apa kabar? Muncoy dusun. Salah. Okey, minta gualkan lagu Hati InsyaAllah. Muda. Lama senda mendengar. Lama kah? Perasaan ku ada ku main hari 4. Okey, seterusnya Imah. Okay.
1: Daripada Imah katanya gambar. Apa tu gambar?
0: Inilah aku, biarlah hidupku tidak semewah pelangi selepas hujan, asalkan hatiku tidak pernah miskin rasa syukur. Kerana damai bukan lahir daripada harta, tetapi daripada jiwa yang ikhlas menerima setiap takdir.
1: Itu dia
0: kiriman.
1: Imah.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum DJ berdua. Katanya semoga ceria dan sehat selalu, sentiasa dalam perlindungan Allah SWT.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Kepada semua DJ kata kepada semua DJ katanya amin.
0: Ya baik, katanya alhamdulillah dapat mendengar lagi suara DJ berdua. Aktiviti hari ini kan membawa mertua Hajah Kasma dan family berjalan beriadah, kan membawa makan soto tempat yang Hajah Pau suka di Serasa. Wow, mama suka tu nya mendengar bis kita, alhamdulillah.
1: Ya kak, terima kasih.
0: Oh, makan soto dia aku itanya malas ku ni kalau mendengar soto ni.
1: Balik ku jah.
0: Wah, sem-sem.
1: Kau makan soto ku.
0: Okay, see you tomorrow.
1: Indah, tomorrow nada. See you next 2 months, okay?
0: Okay, bagaimana kalau kita berhibur dulu ini? Dan kita akan kembali selepas ini nanti.
1: Harmony FM.

0: Ya, Edik, sudah pernah pukul 10.30 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam, Edik.
1: Baik, seperti yang kami janjikan, kami telah pun didatangi oleh dua orang tetamu di studio siaran Harmoni pada ketika ini.
0: Untuk kita sama-sama mengikuti mengenai dengan wawancara bengkel belia mengenai AI dan keselamatan cyber 2026. Ya, hadir di hadapan kita ketika ini, Tuan Ahmad Haziq bin Haji Halidi, itu merupakan alumni SELI Cyber Safe 2026. Assalamualaikum Tuan Ahmad Haziq.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan pada Harmoni FM untuk menjemput saya pada pagi ini.
0: Ya, sama-sama Tuan. Dan di sebelah beliau kita ada Puan Saidah binti Hasnal, merupakan pengasas Women in Cyber Security. Ya, assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih keduanya sudi menghadirkan diri untuk bersama kita mengetahui mengenai dengan temu bual yang diadakan untuk pagi ini. Ya, jadi ini mungkin ingin menyoal soalan pertama untuk keduanya.

0: untuk
1: ya, mula-mula untuk bersama dengan Puan Saidah ya. Yeah. Terlampau kecil ni, saya kena turunkan.
0: Pengasas okay. Yang pengasas women in cybersecurity in Brunei dan Zeka.
1: Dan sebetulnya kita ingin bertanya mengenai kenapa AI dan cybersecurity semakin penting untuk negara kita Brunei Darussalam. Silakan Puan.
2: Okay, terima kasih DJ untuk soalannya. So AI ni banyak sudah kan digunakan di Brunei. Kadang-kadang dalam pendidikan, perniagaan, perkhidmatan awam, kesihatan jual macam Bru Health pakai AI kan.
1: Personal jual.
2: Jadi teknologi ni banyak peluang manfaatnya, tapi at the same time banyak jual risikonya. Macam ia menggunakan data kan. Jadi data ni kadang-kadang information yang penting untuk diri ketani sendiri, hal peribadi ketani. So that's why itulah cybersecurity ni penting untuk Brunei.
1: Betul. Ya, dan jadi sebetulnya apakah sebenarnya AI dan juga cybersecurity Youth Readiness 2026 dan adakah ia merupakan seminar biasa ataupun luar biasa ni Puan?
2: Okay. Jadi AI and Cybersecurity Youth Readiness Program 2026 ni kami adakan bukan sekadar ceramah lah. Ia program seharian, full day. And ia banyak praktikal juga. Pasal kadang-kadang kan Tania ni kebiasaan ni kalau datang ke event yang mendengar ceramah saja, sudah lepas habis ceramah tu lupa tu. Tak lagi dia tu kan, ada action lagi lepas satu. Jadi insyaAllah dengan adanya praktikal ni kan, orang semakin itulah macam
1: menghadapi berkumpulan
2: menggunakan apanya? Apply lah apa yang dorang belajar di sana tu kan.
1: Benar tu nyorang apa practice makes perfect.
2: Betul.
1: Kalau genya bercakap benda tu mesti dicuba barangan ya, baru ketani dapat mengetahui. Dan siapakah yang boleh menyertai, adakah diperlukan background kah untuk barangan ni, adakah ya mesti orang yang mengambil IT kah? Macam mana ni Puan?
2: Jadi target yang kami target ya, untuk mengikuti program ini, anda perlu jadi expert lah. Yang penting saya dorang tahu memakai komputer. Jadi yang ini sebenarnya kami sasarkan kepada mahasiswa, graduan baru, even profesional muda. Jadi walaupun orang tu anda pernah bekerja, belum lagi ada terdapat kerja, boleh join lah program kami ni. So insyaAllah dengan adanya sekarang join program ini, ia dapat belajar mengenai AI sama cyber security, dua hal yang penting masa ni, and boleh insyaAllah mendapat kerja lah.
0: Jadi apa yang peserta akan lakukan di sepanjang program ini?
2: Okay, so program kami tu kami design ada 4 komponen. Satu, awal-awal dorang belajar pasal fondasi AI ni lah, apa sebenarnya AI ni, macam mana sebenarnya proses AI ni kan. Kadang-kadang orang tahu menggunakan tapi dorang tak tahu apa cuman mana yang boleh menjawab cuman ni nya. Cuman ni tahu barang cuman ni.
1: Pandai berlagu pun.
2: Pandai buat lagu and then pandai lagi mengedit-ngedit gambar orang tu. Macam suddenly jadi selebriti
1: Jadi terlebih lawak.
2: Indah sebenarnya lawa sudah lurus sekitar makin tapi lawa. Makin lawa. Jadi itulah tapi dorang dah fahamkan apa yang sebenarnya AI tu buat. Jadi sebenarnya AI tu sebenarnya mengambil data tani kan. Jadi so itu awal the first component lah. And then lepas satu dorang akan buat practical red team lab. So red team lab ni artinya dorang akan membuat aktiviti dari segi macam dorang tu yang hacker. Dorang yang dorang yang penyerang lah, penyerangan tu macam kan ketani pernah mendengarkan scammer, hacker kan. Jadi mengapa kami ada practical ni, orang macam heran, kenapa kamu pernah mengajar dorang ni hacking kan. In order untuk tani faham cemana kan mempertahankan, melindungi diri tani, tani mesti faham cemana orang jahat itu berfikir. So macam sekiranya kalau bukan dalam segi digital lah, kalau sekiranya tani berjalan sorang-sorang tengah malam, ada orang itu anu kan, macam mesti bukan pelangkan buruk sangka, tapi mesti tani terfikir boleh saja orang itu mengkidnap ke tani.
1: Jadi mesti alert awal lah.
2: Mesti alert awal. Jadi tani bukankan buruk sangka, tapi tani macam faham,
0: bersedia tempat yang sebelum hujan,
1: attack sedia dulu.
2: So jadi itulah sebabnya kami mau macam orang ni fahamkan dari segi supaya bukannya tani tu secara reaktif sudah barang tu terjadi baru tani macam boleh orang buat cuman ni, baru mesti tani melindungi cuman ni. So tani sedia sudah awal, mesti macam kalau orang jahat boleh buat cuman ni, artinya tani sudah menyimpan apa namanya pelindungan ataupun pertahanan macam shield lah, supaya tani tidak kena barangan tu kan. Lepas itu baru tah yang

Yang ketiga ada blue team lah. So dalam cyber security, blue team, red team ni sering didengar lah. Kalau blue team pertahanan, kalau red team penyerangan. Contoh, dua-dua komponen ni penting lah dalam cyber security. Lepas itu, lepas itu.

Selamat malam daripada Mami Cikgu Cinderella. Katanya cuaca di kebun kampung Melilas Ulu Belait panas dan kering. Tadi baru siap pasang solarnya, terang jua kabun kaminya. Dan pondok best tenang, bunyi-bunyi cengkrik saja didengar. Tak ada bunyi kereta macam di bandar. Esok balik ke Tutong ya. Jadi selamat kembali bercuti juga buat anak anda Amy dan isteri Dayangku Rabi dan cucu Raisa. Drive safe katanya. Kiriman Mami Cikgu Cinderella, peminat setia Harmony FM. Ah, cangkrik tu, bunyi cangkrik tu okey. Ah, jangan saja depan-depan awak cangkrik tu. Ah. Okey tu Mami Cikgu Cinderella. Terima kasih kerana menyapa kami pada malam ini. Seterusnya daripada Haji Sahri, selamat malam DJ bertugas, selamat ujung minggu. Ditujukan buat keluarga HSHZ Family dari Baitul Rizqah Kampung Setiabi, daripada Haji Sahri dan isteri tersayang dari Baitul Rizqah Kampung Setiabi. Seterusnya, assalamualaikum DJ, selamat Assalamualaikum DJ. Santai hujung minggu. Anak-anak buah kena bawa ke Jerudong Park katanya. Siap tu awal malam minggu. Tadi pun saya lalu dekat bandar. Ramai, banyak sangat kereta. Jadi saya belum pasti. Saya tidak pasti. Sekarang saya cek apa ada. Jadi buat order ya di bandar, pastikan order, letak kenderaan order di tempat yang betul, jaga jarak kenderaan order. Jadi berhati-hatilah kita dan bertolak ansur sesama pemandu dan juga kita sama-sama membawa kereta dan juga memandu di jalan raya. Pastikan keselamatan itu penting ya udah. Dan kita juga terima daripada sapaan daripada Haji Din di sini. Batas saya dah menerima sapaan daripada Haji Din ya. Jadi hari ini ya ada request lagu, insyaAllah. Sekarang saya kalau ada kesempatan saya putarkan ya. Katanya kami sudah pun selamat mendarat pada Rabu lepas jam 9.51 pagi. Salam sayang semua peminat dan pendengar setia Harmony FM, Haji Din dan juga Cikgu Hajah Sally yang menunaikan umrah ya. Jadi apapun Haji Din, Hajah Sally, hati-hati di sana ya. Kami di Harmony FM mendoakan semoga Haji Din mendapat umrah yang mabrur bersama isteri tersayang. Jadi Auda, teruskan bersama kami di Harmony FM. Auda akan dapat ikuti berita pada pukul 10 malam nanti. Dan jangan lupa 10.30 minit malam hingga 12.30 malam bersama dengan Taufik, Sembang Malam Minggu.

0: Kenapa alay?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
0: Ni ba mobil si alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang-sadang tabung mobil aneh. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
0: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah aneh bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time aneh ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si alay ani. Kesian eh, berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skrin berpada.
1: Anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni bersama kita pada hari ini Sabtu 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Ogos 2026 masih jadi audah. Seketika nanti tepat pada pukul 10 audah akan dapat ikuti berita. Manakala jangan lupa malam ini hari Sabtu kan 10.30 minit malam hingga 12 tengah malam nantikan sembang-sembang malam minggu. Apakah yang akan kita sembangkan malam ini? Jadi nantikan bersama dengan Taufik yang mana audah boleh hubungi kami through phone in 2227236 ataupun kalau malu-malu masih boleh hantarkan ke telefon WhatsApp kami saja Harmoni FM 83333941. Jadi saya masih menunggulah kedatangan Taufik untuk kongsi apakah topik yang akan disempangkan untuk malam ini. Jadi saya menerima beberapa sapaan di sini. Yang pertama saya menerima daripada Haji Arifin. Katanya, "Assalamualaikum DJ, baru balik dari majlis berdikir maulidur di Masjid Setia Ali Pekan Muara jam 8.45 minit malam tadi." Kiriman daripada Haji Arifin bin Haji Mohin, Kampung Serasa Muara. "Assalamualaikum DJ, ucapan ini ditujukan buat orang yang tersayang, Nur Hafiz, yang tinggal di Kampung Telisai. Jaga diri, jaga kesihatan, ingat habis lalunya di hati sayangku, dunia akhirat. Habi tetap setia bersama sayangku Zaliza 2673, ikhlas dari orang yang menyayangimu, Rizal 7383 dari Lambak, Kiri." Jadi sudah masih boleh antarkan ucapan tahniah hari jadi ataupun sapaan ke telefon WhatsApp kami Harmoni FM 83333941 sebelum kita ikuti berita pada pukul 10 malam nanti.

0: Eh, Tang, bisa-bisa kau mau makai semungan karan di bilik mandi atau?
1: Aude, Pak.
0: Tang, ani yang bahaya ini nyemo. Kau ampaikan di lantai bilik mandi semungan wayaran ini. Basah karang nyemo. Ao, karau karang kena karan, beda-beda.
2: Pastikan keselamatan terjamin dengan lebih berhati-hati apabila menggunakan peralatan beletrik.

Kembali di ruangan Symphony Harmony. Jadi harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan pada malam minggu ini. Hari ini hari Sabtu, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 22 Ogos 2026 Masihi. Beliau ada informasi dikongsikan daripada Hajah Bibi, katanya malam ini ada perarakan di Kampung Air di Sungai Brunei. Acara sudah pun bermula. Sumber daripada TikToknya. Ia dapat sumber daripada TikTok. Acara sudah bermula di Sungai Brunei, iaitu perarakan. Saya baru ingat hari ini adanya perahu berhias yang diadakan di dermaga di Raja Bandar Seri Begawan bermula pada pukul 9 malam sempena Pesta 2026 Seni Rakyat. Semoga sesiapa saja yang pergi ke sana malam ini, pastikan anda meletakkan kenderaan anda di tempat yang selamat dan juga berhati-hati seketika lalu lintas, ya, sebab ramai sangat orang dan banyak sangat kereta. Kalau gagas sudah anda tahu kan parking mana, pastikan yang penting ia selamat terletak di sana. Itu saja yang penting. Apapun, sama-samalah kita sebagai pengguna jalan raya bertanggungjawab bertolak ansur sesama kita. Jadi anda ikuti berita pada pukul 10 malam dan jangan lupa malam ini kalau belum tidur, 10.30 minit malam hingga 12.30 malam, join kami, bersama kami sembang-sembang malam minggu dengan Taufik. Jadi nantikan apakah yang akan kita sembangkan malam ini. Saya belum ada tajuk. Saya tengah tunggu Taufik ni. Okey, secara phone in, 2227236 ataupun teks saja kalau hendak berkongsi sembang-sembang, boleh melalui WhatsApp kami Harmony FM 8333941. Jadi ada kita berhibur dulu dengan lagu daripada Roma Irama, Bergadang. Bergadang kita nama malam ni, ya.

Ya, info cuaca di kawasan Lumut katanya cerah, alhamdulillah. Ada pantun dikongsikan ni. Ini ucapan katanya, ambil air dalam perigi, jangan lupa isi keloyang. Mim ucapkan selamat pagi, selamat pagi buat keluarga tersayang. Itu ucapan katanya terutama untuk mama tersayang, itu Armah yang dikasih selalu, mama Armah yang dikasih selalu. Dan juga kiriman selamat pagi ditujukan untuk semua adik-beradik ya, yang diingati, di antaranya kata untuk adik Alainani dan suami di Rimba, Suryani dan suami dan anak-anak di Mengkubau, adik Rusni dan suami Ramli di Tutong, dan juga adik Ardi Jo. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Okay, terima kasih untuk rakan kita Mimi. Ramai lagi yang menyapa kita pagi ini. Di antaranya juga rakan kita ni, pagi ini kita terima selamat hujung minggu diucapkan untuk keluarga terutama yang berada di Kampung Bangsal, Awang-Awang Sundar, dan juga sepupu-sepupu dan anak-anak tersayang. Itu kiriman rakan kita Rosi di Sungai Bunga. Cuaca katanya alhamdulillah baik saja. Terima kasih untuk rakan kita Rosi. Ini rakan kita Ramli HB bersama kita pagi ini. Cuaca di kawasan Tutong katanya baik-baik saja. Dari pengongsian cuaca daripada rakan-rakan pendengar kita ya, hampir kesemuanya mengongsikan cuaca dalam keadaan baik, alhamdulillah. Okay, rakan kita Ramli HB menyapa kita dengan pantun dikongsikan. Pantun berbunyi, pergi ke laut main selancar, pulang sebentar mengambil tali. Kalau berhutang wajib dibayar, kalau berjanji harus ditepati. Itu yang penting ya, ingat, ingat tak untuk kita semua. Kalau berjanji pastikan harus tepat pada waktu. Terima kasih rakan kita Ramli HB. Ingatan yang baik untuk kita semua. Katanya hutang wajib dibayar, kalau berjanji harus ditepati. Terima kasih juga rakan kita, rakan pendengar kita yang menyapa kita Ajadi. Kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Ajadi bersama kita selamat hujung minggu. Dan ini lagi satu ucapan yang kita terima, ucapan selamat jadi katanya untuk Baba Arifin bin Haji Muhammad. Hari ini menyambut ulang tahun yang ke-57 tahun yang berada di Madewa, dengan ucapan semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Dikiriman pada anak, pada anak di kampung Rimba ya, untuk Arifin Haji Muhammad, selamat ulang tahun yang ke-57 tahun. Okay, seterusnya lagi ucapan yang kita terima, selamat hari jadi ditujukan untuk sepupu awangku Muhammad Ryan Hamzah bin Pengiran Muhammad Hafiz. Hari ini menyambut ulang tahun yang ke-7 tahun. Dengan ucapan dan doa, didoakan semoga panjang umur, sentiasa sihat walafiat, dijauhkan sebarang penyakit, menjadi anak yang pintar dan soleh, menjadi kebanggaan kedua ibu bapa. Dan pesanan ni, rajin-rajin belajar dan sentiasa, semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ucapan dan doa ni datangnya daripada sepupu-sepupumu, iaitu Afiah, Yusuf dan Husin di Katuk B. Ditujukannya untuk sepupu awang Muhammad Ryan Hamzah bin Pengiran Muhammad Hafiz. Hari ini 23 Ogos menyambut ulang tahun yang ke-7 tahun. Okay, terima kasih untuk semuanya. Ni rakan kita Zaliha di Kudang juga menyapa kita. Okey, katanya sebelum tu kita selamat pagi Jumaat untuk DJ selamat bertugas. Terima kasih ya. Ingin menunjukkan ucapan untuk semua keluarga katanya, yang mana rakan kita Zila Otman alias Denik Neha ingin menunjukkan ucapan selamat pagi dan selamat hujung minggu untuk keluarga Osman Ali yang berada di Rancang Perpindahan Negara Bukit Beruang, yang berada di Lumut, Tanah Jambu, Skim Tanah Kurnia, Rek Jati Telisai, dan

juga keluarga yang berada di Muka Sarawak. Kakak ipar Salmah binti Jumat yang berada di Bukit Bendera dan keluarga Haji Hanis yang berada di Kilanas, Tanjung Maya. Keluarga Rasin Kampo dan juga Kajah Ajah Bibah binti Haji Ahmad yang berada di Pak Nunung. Dan untuk keluarga Haji Halimah binti Haji Sulaiman yang berada di Bukit Subuk, Sibut. Dan juga kiriman daripada ditujukan sebab pagi untuk Kak Pengir Aisyah Pengir Raja Damit di Kampung Suran dan Aja Zainab Haji Muhammad Yusuf di Kudang. Itu kiriman daripada Zainal Othman alias Nenek Leha di Kampung Kudang dengan doa semoga diri ke semua diri kita ni dan keluarga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Katanya hari ini di hujung minggu akan menghadiri kita dalam perjalanan menuju ke Bandar Sebergawan untuk menghadiri majlis pernikahan dan persandingan anak buah, katanya untuk pasangan Muhammad Nurul Fikir dan Balkis, ya, yang mana hari ini melangsungkan persandingan. Okey, untuk Zeli Hartman, hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi.

Thank you.

Ada Farouk Hussein dengan lagu Sambali, Sambaria. Okay. Okay, mengambil ke pukul 8 pagi. Selamat pagi kepada pendengar kita. Selamat berhujung minggu. Kita ucapkan semoga hari ini akan terus memberikan ruang untuk kita bersama keluarga, bersantai bersama keluarga. Dan semoga kita akan mendapat rehat yang cukup. Dan sebelum ini pastinya hari-hari biasa kita sibuk dengan tanggungjawab kita, tugasan kita, mencari rezeki. Jadi masa berhujung minggu, masa hujung minggu ini masa kita bersantai, masa kita berehat. Okey, kalau ada rasa, masih ada rasa penat ataupun yang tadi kurang sihat rasanya, okey, pastikan untuk mendapatkan rawatan, bawa berehat secukupnya. Jadi sama-sama kita mulakan hari ini dengan senyuman, dengan penuh rasa syukur, dan sentiasa kita berfikiran positif dalam apa jua yang ingin kita lakukan. Jadi sekali lagi, selamat pagi kita ucapkan kepada pendengar kita. Mungkin ada di antara anda sedang menikmati serapan pagi yang lazat pagi ini, yang dimasak oleh isteri ataupun mungkin dimasak oleh suami, dinikmati bersama dengan secawan kopi panas ataupun teh panas ataupun apa jua minuman kegemaran anda pagi ini. Dan ketika ini pastinya seperti kita maklumi merupakan musim buah-buahan. Mungkin ada yang menikmati serapan pagi, cucur durian, cucur tarap ataupun mungkin tibadak. Kalau adalah saya sempat ni orang apa tu ni tadi melihat lah di kawasan tempat gerai-gerai jualan apa tu buah-buahan ni, buah durian memang ada banyak, nyata ni berlimpah ruah durian. Alhamdulillah ada durian putih, durian kuning. Ada, kalau tarap ni berapa banyak saya perolehi ya. Maksud saya ni banyak saya lihat. Adalah membeli sebiji dua. Alhamdulillah dapat juga dinikmati. Bila bercakap tentang buah-buah tempatan ni, ada yang makan, suka makan cuma tu saja. Tapi ada yang suka dicucur, dibuat bubur ataupun dibuat kuih ya. Tu dia ikut kategori masing-masing lah. Jadi mungkin saat ini sedang menikmati makanan petunjuk orang kuih muih daripada durian ke tarap. Jadi selamat menikmati. Kita bersama menerusi hiburan sesegar harmoni pagi. Ramai lagi ucapan yang ramai yang menghantar ucapan. Jadi tugasan tersaya terus membacakan ucapan yang anda kirimkan. Kita akan membacakan hingga pukul 9 pagi ini nanti. Okey, ucapan yang kita terima, selamat hari jadi katanya untuk isteri tersayang Ajah Masti binti Haji Yusof, hari ini 23 Ogos menyambut ulang tahunnya. Ya, dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur serta berkat dan terus menikmati kesihatan yang menikmati kesihatan dan afiah yang berpanjangan, bahagia di samping suami dan keluarga tersayang, sentiasa mendapat rahmat dan lindungan, pemeliharaan dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya amin amin ya rabbal alamin. Ucapan dan doa ni datangnya daripada suami dan keluarga tersayang di Baitul Syakirin, Kampung Tagab, Sengkurong. Ia ditujukan untuk isteri tersayang Ajah Masni binti Haji Yusof, hari ini menyambut ulang tahunnya. Semoga mendengarkannya kiriman daripada suami dan keluarga tersayang. Okey, seterusnya lagi ucapan yang kita terima. Ya, selamat hari jadi katanya Sarah Hawa, ditujukan untuk suami Baba Nenek Indol Arifin bin Haji Muhammad, yang mana menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ucapan dan doa datangnya daripada isteri, anak-anak, menantu-menantu yang dan juga cucu ya,